0: Sanavia in a matunga, eva ketemwa e stomach.
1: Okomacho yo.
0: Eh.
1: Aha.
0: Kakawatika ya abama makutib.
1: Mhm.
0: Kakawatika na baba bakutib.
1: A macho yama amabelaveka, amabama view wa.
0: Nerukan. Eko.
1: Mhm.
0: Omundwanga navia in a matunga, eva ketemwa e stomach.
1: Okomacho yo.
0: Eh.
1: Aha.
0: Kakawatika ya abama makutib.
1: Mhm.
0: Kakawatika na baba bakutib.
1: A macho yama amabelaveka, amabama view wa.
0: Nerukan. Eko,
1: mm-hmm.
0: Omunduanga naivya inye matunga, yiva kete mwa stomach.
1: Okomacho yo.
0: E.
1: Aha.
0: Kakawatika ya abama makutibu.
1: Mm-hmm.
0: Kakawatika ya baba bakutibu.
1: Omacho ya ama belaveka, ama bama biu wa.
0: Nerukan. Eko,
1: mm-hmm.
0: Omunduanga naivya inye matunga, yiva kete mwa stomach.
1: Okomacho yo.
0: E.
1: Aha.
0: Kakawatika ya abama makutibu.
1: Mm-hmm.
0: Kakawatika na baba bakutibu.
1: Au macho ya ama belaveka, ama bama biu wa.
0: Nerukan. Eko.
1: Mm-hmm.
0: Omunduanga naivya inye matunga, yiva kete mwa stomach.
1: Okomacho yo.
0: E.
1: Aha.
0: Kakawatika ya abama makutibu.
1: Mm-hmm.
0: Kakawatika na baba bakutibu.
1: Au macho ya ama belaveka, ama bama biu wa.
0: Nerukan. Eko.
1: Mm-hmm.
0: Omunduanga naivya inye matunga, yiva kete mwa stomach.
1: Okomacho yo.
0: E.
1: Aha.
0: Kakawatika ya abama makutibu.
1: Mm-hmm.
0: Kakawatika na baba bakutibu.
1: Au macho ya ama belaveka, ama bama biu wa.
0: Nerukan.
1: Mm.
0: Eko.
1: Mm-hmm.
0: Omunduanga naivya inye matunga, yiva kete mwa stomach.
1: Okomacho yo.
0: E.
1: Aha.
0: Kakawatika ya abama makutibu.
1: Mm-hmm.
0: Kakawatika na baba bakutibu.
1: Au macho ya ama belaveka, ama bama biu wa.
0: Nerukan.
1: Mm.
0: Eko.
1: Mm-hmm.
0: Omunduanga naivya inye matunga, yiva kete mwa stomach.
1: Okomacho yo.
0: E.
1: Aha.
0: Kakawatika ya abama makutibu.
1: Mm-hmm.
0: Kakawatika na baba bakutibu.
1: Au macho ya ama belaveka, ama bama biu wa.
0: Nerukan.
1: Mm.
0: Eko.
1: Mm-hmm.
0: Omunduanga naivya inye matunga, yiva kete mwa stomach.
1: Okomacho yo.
0: E.
1: Aha.
0: Kakawatika ya abama makutibu.
1: Mm-hmm.
0: Kakawatika na baba bakutibu.
1: Au macho ya ama belaveka, ama bama biu wa.
0: Nerukan.
1: Mm.
0: Eko.
1: Mm-hmm.
0: Omunduanga naivya inye matunga, yiva kete mwa stomach.
1: Okomacho yo.
0: E.
1: Aha.
0: Kakawatika ya abama makutibu.
1: Mm-hmm.
0: Kakawatika na baba bakutibu.
1: Au macho ya ama belaveka, ama bama biu wa.
0: Nerukan.
1: Mm.
0: Eko.
1: Mm-hmm.
0: Omunduanga naivya inye matunga, yiva kete mwa estoma.
2: Ikawanika okobatimo mahempe, enimero 5 okori Kinshasa okoropo ibayori.
3: Haumane kopek luanzo, akagala omobu uma.
4: Enda bia shongolo, yeah, sikala vivawana kakulechi lumbiru, Robinson.
5: Ne chiku hiche metu yotulute kumochiro cha mnabwiri katulongo ko, AFC M23. Yikavya Front pour la Refondation de la Nation kasondo la walirino na Joseph Kabila umumuyi owebutembo abakala niba kabwa ngoko neyetalukako no mwimbo no wabyo manire owechochiko demokratike amayihemula okolurenga abyeshibwemo Felix Tshisekedi ini akatulongo ko tetolere omwatsyo no inyo kuhahukibwa mwana tekire hende ko yalubaluba oko chaganda chikuwe akasunja sunja bakulwa kulu ababateya erile byango ko bangatoka erlwa oko butsebu obwamabyanga bukendya sera egoma omukati kumuyi obutembo akasaleke byale kabiriya oko byeya abakahinga nae bakatulongo ko bulabo buholo ere amalema na balimi batulongo ko sibishe hika enkero eribya ibangeria ngoko vena tolere ebitsange no bali chatu bale saka irulo chinzasa no weekend unza emyatsi yetu ya munabwira tukende kola hauma na arsen kapisa katusondola monzera eshebyuma emetseno okobule ikatulongo ko babya bandu bancha bomoka tike parokie regina chele lukanga bakasaba kashwa ticha erikule ebeto oko mbimbano eikendibika kesha amwa bakara babya abantu banjisi bakatulika basaha uma na bahorobe na bafendeshi abushi mubashire bakashyambana umukati akubuhimbe omupe kambale malisawa jadedie akabya mwimaniri owe parokieno mwashimire omubinywa beno
6: abakristo banji mubashire kabisa bakashakola umubiri uyu uweri kule e plancher e nyumba nyanye abakara kande tukashima bore